0: Zombie of Kelly, to worry the Chogumbo did it all. Mubisangawano.
1: Walidom kugumbalete debi ya unyi sabi ya muta hata gede hivi abade mburunji wansi kuruwa mukaga tuwakoze mburunji wansi ne tulongo sevitundi hivi ya Uganda hivi ya nja uro chokate tuwaonzi se tukoze mburunji waku duga zansi hati paka na katika sasi lachari kumakubo okuva kusawe mwe okumacha paka sawa nyato wabade obi duka bitambula ilanda gamutu nedua ving permit hivi abade tebi kuyamba ngechuku isao kufuna rweyo giravuzi akakutia sakone kareka akakunganya kasasiro hivitundu chinana kubulichukumi vana Uganda bafunye biluade katuwe sawe mumpa kanya okurongo sawe kwa wede atebone baramuka abachala bata rongo sawe bitanda byabwe bajeo sino twaka za kasasiro ensawo zobukutia obubiko omulalu 10 sako ne boxa za basajja obwaguba wakati era ne zitwalibwa ku polisi okunonyereza kulaga tikati embwa zitali so kuduga ze bibuga nga zisasanya kasasiro nga zijamwe ebintu ebiwunya obulungi
2: Tusasule ekisinga nga waliwo ekitali kya kusasulira bw'okozesa Momo app empya osobola okuweereza sente ku bwereere eri omuntu yenna buli weekend osobola okusasulira ebisale by'amasannyalaze

0: soba.
1: Abalimi benyanya, mumanya akasanyi kabaita tuta absoluta. Kano kasanya akali ebikoola, eranga kayingira ne mubibara, nekuno nira ddala amakungula.
2: Ila bebe tuli munyanya zange. Oba akasanyi nkagobye munti ya.
1: Ampligo, okuva mu Nsanja Grow Chemicals Limited. Jejo kudamucho.
2: Ampligo asobola okutangira akasanyi munyanya.
1: Ampligo akola ku maji, n'akasanyi, akatuta absoluta, ne mu kikula ekyakawojjolo. Ayingira mu kikoola na tobuuka, nga tebunnaba kwonoona nnyo nyanya zo. Akola mangu eranga akuuma ebikoola n'ebibala obutayonoonebwa kasaanyi eranga awa obukuumi obumala okumala ebbanga ddene eri ennyaanya zo. Tokkiriza kasaanyi kumalako nnyaanya zo. Kozesa Ampligo ofune amakungula amalungi n'ensimbi ezisingawo. Lyefunira okuva matabi ga Nsanja Grow Chemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika oba kuba ku noti 775 noti 78. Ampligo omulabi wa tuta absoluta era omukuumi w'ennyaanya zo.

bakato baso kagwagenda dro wada ko katona guchimatuwa mukambwe ko chikata ko chiseka sisi wabuli jo inside ari wali captain kadu stivari wali saja baga babamenya bagira bati.